0: Leone.
1: 5:31 minutos, rishile mwe kseto kuranzeka hi kwa kulumiku makamerikona e kari patala vunanga lokuta ku 5:45 minutos tava na matimu asiku danya mutla kola radio Mozambique. Ampela ina ke lawa ke. Amwana bakala ampela. Wani ke lava va sungula ka ku randza ampela.

hitsangana skara twingse tikasi hilamsalandima yakuwa himokisalandima ya mahungu kaditambudia da nyansi hichizamatinzi la toseta kuwa kazi hitani ndima ya mahungu vingse tibatu

Hewe jani mukavele nene di zambida mtamuri di ngaisia nguko haka malwa atikambe ah malembe vati hisiti hawa kumbuka nguko haka tindima ativanga tilondet tindima ativanga tilondet haka utomi iwawe vesi ala tsomba banana vaditi kuna Msambiki hambini kama mwani makalu sena na uchinga chahanya mwingiseti mahajo karka utomowe naka singu jia uno siya tiva kunguji maji ilegadu ilegadu kasi timwani ngomba titaku kasi itsomba mahanyel vata kumbuka nguto na tindima tiva ningana kukua kasi ve kopi nguto na utomi wako hanyi maja a manyani ati hanyisatia kasi na itingu di dawada dinene

Rati msambiki magaza mingi seti za seti wala zidza seti minutu shi kuninga uchenji kawa mkama Zakaria Jmarangeli mahoa echi kasi si gela gela kasi si akateka.

kakaza ari mumatawo vanhu vanyanya vanomoda kumusati nyimba atangana nezvinoshamba bhasa wadibana kutya netai tandombengala.

Rádio Moçambique Magaza vem ser team, como é que a gente casa? 8:47 Wete kona wandi matia uhaji nguli dimi lachichopi. Kamina wava ya nyansi mwingi seti. Hiku ningile mahungu, mabulu, mlongo loko, misakana yuva piani mtumbu nuku. Minya shtoria kumbidi hanyuda minaidi ningadi wona kambimu yobkari. Kutako kwa yembi mwingi seti uwe pangalatu wangani Pedro Paruki na peka mazana angalaka nchitimbisa tita kumangwana utaona simula kampiwa kumayikoka mitumia uhasha. Radio Moçambique. Chao.